kabiso mwancho matere kinigi sefe menguwa ni ya mwanya gitinge bali mwanya kaso ime buja kabisa nogo ntengana kimuwa kori litukulino kwa mwane ere egi sefe mwintabana ni ya nere doktor ani doktor limanya andru mosiri kuri chinse majijanya binyinyi gari magenche amisesi egi tonto health care center aveka machoge orchestra abale vivasikwe echira meke uvanya rombe monika Nya tite na boigo omubasi chichuma Jefferson ya tuti na boigo mbunde Gideon Siripas ya kiangasi na boigo nyangechi Masababu Estro ni Uganda na boigo na Lydia Obeba so imuja kabisa Oyo kurukunga nere omugambi omukoro Francis Dole marigi marigi gari ya kutanga yuko ndani vya kabisa Ayo kurukunga nere mwaka bingwa anyamori mwaka disu atopsiki salamu kerapu Kenya Lehari Queen Nikola Anchenkwani liya bantoponsi Baria abakuru kwa anyamori kote nchini Na baria abakuru kwa anyamori kura chinse mchirichia mugunga Kio nyoga alikirema kaveo Anyabite nyamache turua mosobeti Mokonge Aliamutari na boigo Aliambese evoki Abokini bantu gari na inde bonzi pi Lero tiga abagoke ime yomoro verguen tabana jare di nyambege kwenini Konga nere nyamori mugadiso Mwambani si changere Mwchisika sege tikiare Lakini waika toma jaiga Kali changere ime Kikere ime Oyo kuru kunga nere prospect Julius Oseka Nunda Aka Aja Seti Seti Nonya ni kanisa Awate wanga niko ndani Yumuro vilio buwenta wala nibu ya kabisa Ayo kurakunga nere Gradis Magucha Isaac Asante sana tenga na warime Yumuro vilio buwenta wala nia Nganele Francis Dole Marigi marigi Ata ngatongi wana wandema Igatomi okia kamani Ako Ako Na Frida Sharon ya santi sana Red message yao Kurakunga nere Meshak Nyabuto kurujise mjijenga Ndoko wa Jifa Sante sana Jared Wilberforce Sante sana

0: FM
1: Asomoro berio ogesa negesa ntori korara nigotoko gesa mpaka bwakia
2: negendere ngali tukoli yako nigoli ali ngeligi yako gokire we semire na kwimanya mankoro igegesa FM mu chakra chinsa 10 na mochiri mambe ka chinsa ichiga isano na mochia bono butuko
1: asoko nyora obo semia bubu ama tubya asechinka amagenderero asense yaito na nena mono imeja gusi
2: igano ko konerwa bo ikirano no bwatebesa ngunya kwakoresa bunga inkyokora mbore mo
1: Na mashabiki kuruwe imena isiko ya Kenya Asimubu ateribaga yugu kuwa na eje